Daksang ije rangi mentok lanzas tang topagune salkane lurik sanajaj. Ngaje Akashwani lene juinjik tang in.

Film lui dikri menanga kasata mili film lu Lata Mangeshkar tang Topa Gunne sanajat Lursumkan Yogesh yang Luyang Srikan SD Barman

0: Rukshik, nispatu una mana malam kan jikir sungsen
1: tak. Una una le. Kas. Lah lama tak kan.
0: Zuma lah lama tak kan. Penega nak kau supaya untuk tak kan. Una. Spes nada se ngatang skaju dari dar. Sandil bu, yoi nang jagaresan mereka supaya tu cerita. Jagaresan ma, jab cak sana sure nang tangs tangs pas penetap nena jangan. Dang nanti sandil bu. Cicuet nang zip cicuet nang cicuet nang yang di kena sengaja skori jam latar nang cicuet. Dia tu nanti Shankar muncut nang kadu kucing pung. Kali, dia Shankar muncut sedon nang cuchan, drutchan, drunpo yang nang zesmo. Hal, Shankar tu katir nang baktun nang Shankar tang duduk tu nang. Orang sama mati lag nang mana jorang jonna mana mijon rugujon ni dengan papa innang datang diri aku silca yontan lah saltan supaya yontan nirgos khatan halal. Kene yontan mangun dik top set pasang nara, dengan tu top set juk pun ayang sabat cik cik diri nak pok kurcaz mana entik minu akas pun tuh halal. Tapi rugujaz tu tuh paling kata tak serama sama itu jari zon cendera supaya datang seno pa. Tapi rama jari katang tu jana hurdos kolala mian ok datang diri Jadi nak tu last pulak jadi ni cina mak aspo tu kule. Jadi lukil kon pun ajuk sedaya uns pulang aja sekejap betkan jin makan kuyus korkan. Ya deh nak tu la, ciri kan itu thon sorin tu kusen pahala. Songbatan sabat pang dua jas sosi thon tu pengenalai majum bithama. Tahu ya deh tanah tu ni kata ni kerja sabat sama ngiz mini jor macu. Jadi ni sebera minu vale bucik bu men bu ngiz bu. Busum khar dere, mana bucik mana bu inca minuk pale, kipi inca minuk dere na dah dengeri nga, sengalna tanu ngata artek minimet manuk pale, dah daksa jas, caci minuk sahle mana deh narken ngan jek songs tangsi jauh ko bucik bu magur pale, tes khas pun un mar demo inca duga, caci cagla jatkan sabat bucik pemen, caci cagla jatkan jekin nang sampat salgu cah duga, ting, sekarang ini. Tak cuy bucek ni ni agit nanti kerut pati asam tak kain cah tu ni sambil nangal. Cuba sini na, cawat sami mana tegur kasih sini nak pale. Sini dua ribu pale diksketnya nak pale. Orang tu kula dende mah ngata sabat pun mana zirbang ciri nonolinya daksa juga tu kula daksa jing mon pucah kau zir thalar macam nang. De stontok yang cakap nanti la ni mana cakap nanti mana met panok ya masih kita ni. Gayul na sospos gelar jatuh. Macam ini rumbak pun sakti mula sospos kamu sesi. No no le sospos. Tadi sa bangun nama sebut sejak seutkan ini nasi ke yokspa. Tolala Gloria ni mana Gloria Dandrik Gloria mana masih angluskan cok caru vale. Dia okey nak kau ngata thongom nang dia na sana met kan bus. Jadi sekitar tiga dua, jadi ni kacau.
1: Tapi bila nanti ni, kata parbup cheese kita ni, nang kata jad khusus, kel khusus, dengan tuksam sal khusus. Pokarcan dah kata sabar di cokla, bukan sah ten jus pasan, ten ting kata mana tap sang, yang mana nak jus pasan, mana jus pa sanaratiu kacau nanti kita. Tapi ni nang nanti seringkali mana ina sabat pi thok pi nanga thongo mijot. Tadi sabat pi nanga ni jalan rasa ngata jad khusus kita nong, sah sah macam jad nang laksu si tu kita nang jusa sekarang lus sekarang cheese sama hanma mana kata cita cita del galai yudin apa. Pelan ding meja ngaca thajus tangan, nyata ding meja cegut apcan, tiok ma ngata dene yang ciki zacan, tiza ngata langsir jusiyut kya. Daksa de sama store cakan jik, ma healing sik, zangi ma ping senang, doktor kyong spa dene deka jik score pa, ini mingun la del jang metkan jik, timbik jucas guna dene metkan jik, shortina sembas kyomu, ini ta tiok chanang last base kures poang storein cakan jik. Anma na sas kya la, lus kya la, lutamba la, thachus la, ngapsa, kuyo, ya gunpa japtok juju nang del jigyo lang zangpeg lus nuk. Tak sate del bumetkan chen lhapar kyang kole noga, mikol khame dang songse noga, odi lhapa kolcha nang ngata nga rang hanme de lasbez kurbez langde un storin songse noga gazuk shik duk thale.
0: Domar demo malazaz nunu. Sngani cirka tanda tine juye tzola tzam shikrde mumet kya gle lang di. Jurde stolna bez dari halal. Sekarang pasal nak tahu daksa ni orang mul-mul zangi meja ni jelas percus dospata zangi mela jaga cuci nasi susun kaya.
1: No no no.
0: Mana dia tanah bumbi yang ya pasal nara bunglu dia tang sejali bunglu dengan kere nukpa.
1: No le.
0: Tadi daksa itu di sirbu gurcha itu nana po sabat percita no le mana korang lambu topjan jamu gumarang tali.
1: No no.
0: Cuba jadi nana ᱠᱮᱴᱚᱱ

0: ne khongguna spospa yerge salches teni phama tang thopa gune khongguna rok da ches nyana manok zerin sempam lopam chami chuk ches teni junugun lotsa chungchung yotkani jaste lotngan choches bo gyagar changme na skyon strategic lefte ino tenang nang ladak se nasa karo mitang ngun ino terang junugun i chokse lotngan na chana tebong atifya manatsul skyomoji gyote ino Tena tsoxla juye chokne di addiction center le nang kargil ngiske nang kong yote no. Yang te manpa tsoxpa mangpoji yote no kongu nang chakla zadin nang ino.
1: Kasa dolkar le, tena ngata tuz gyun, lusal yang na exercise zadin juk ches, tena tsoxla gom gyab ches, yang nangchang kundang, pama kundang nyampo tuz kun poda zat ches, kawe kane ngata stress yang na tserka hun nyun chano halale. Yang denna tsoxla healthy mind yang na samlo zangpo tangche salele kalte samlo jik zangpo tangna kawe khane tene nga ta tsowas kyalche se na nga ta mitse putange nang kwa khyat zangpo jik lebanok
0: daksa nge jarange samdel bo sanatat istingne padma yudon tang yangchandul me salkane lubo sanchisla phulin